yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Tidak ada yang lebih berat, sesuatu pun yang lebih berat timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan timbangan akhlak yang baik. Sehingga tidak usah heran orang yang akhlaknya baik dicatatkan saja dia sebagai ahli saum dan ahli qiyamul lail, ahli tahajud dengan akhlak itu, masya Allah. Inna min ahabbikum, sesungguhnya yang paling aku cintai ilayya, wa aqrabikum minni, dan paling dekat denganku, ya, majlisan di pada waktu hari kiamat, yaumal kiamah, ahasinukum akhlaqo, adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Tirmizi hasan derajatnya. Lalu ditanya, apakah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga? Taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, masya Allah. Ya, ini sudah banyak ya. Sesungguhnya mukmin yang akhlaknya baik maka mencapai derajat shaimin qaimin, orang yang ahli saum dan ahli tahajud. Hadis Abu Daud, ini sahih oleh Al-Hakim. Jadi luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah di dalam surat Al-Qalam, Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, surat Al-Qalam ayat 4. Jadi Rasulullah itu punya di atas semua kemuliaan akhlak manusia, nah itulah Rasulullah. Jadi tidak usah heran ada sahabat Nabi yang doanya tuh, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik, yang mulia, tidak ada yang dapat menunjukinya selain Engkau. Palingkan dari diriku akhlak yang buruk, tidak ada yang memalingkannya selain Engkau. Ada sahabat yang terus-menerus minta kemuliaan akhlak. Tidak usah heran, karena akhlak inilah yang membuat dirinya mulia dunia akhirat. Jelas hadirin sekalian? Harusnya jadi pikiran kita siang dan malam ini. Kalau kita ingin timbangan kita berat di akhirat nanti, jadi apa dong yang harus kita lakukan? Ya satu, tekad. Tekad itu di atas semangat ya. Kalau semangat bisa turun naik, tapi dengan tekad kuat semangat bisa mantang. Saya bertekad ingin memiliki akhlakul karimah. Dan Allah pasti sudah tahu. Maaf ya, saya tidak mau ngomongin Indonesia, tapi sebuah negara aja. Ranking 109 korup, negara korup, ini bukan sesuatu yang harus membuat kita biasa saja. Korupsi ini kan tanda ketidakjujuran. Ketidakjujuran ini tanda kemunafikan. Jadi kalau menyekolahkan anak di Darut Tauhid memang tidak muluk-muluk, minimal lulusan Darut Tauhid tidak ada jadi koruptor, udah gitu aja. Sebab mau sekolah tinggi di mana saja kalau ujungnya jadi pencuri tidak baik. Ketidakjujuran itu yahdi ilal fujur. Jadi kalau urutan surga itu kan begini, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jadi orang jujur, sidik, benar. Dari jujur yahdi ilal

Bagaimana? Apa? Dari jujur mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Dari kebaikan yahdi ilal jannah. Jadi susah jadi orang baik yang asli kalau tidak lewat jujur. Nah, kalau sudah bohong, yahdi ilal fujur, dia akan banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Dari tidak jahat, yahdi ilal nar. Nah, sedangkan jujur ini pilar penting sekali dalam akhlak. Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi rasul, beliau ganteng, beliau pintar, beliau fisiknya sangat bagus, beliau juga sangat kuat. Tapi masyarakat tidak mengenalnya sebagai tuh si ganteng, tuh si keren, tuh si gagah, tuh si pintar. Enggak, yang dikenal Al-Amin, jujur terpercaya. Usia 40 dapat risalah kenabian. Apa yang harus kita lakukan? Bertekad aja dulu. Kalau ingin surga tertinggi, mungkin hadis hasan yang pernah dibahas, aku jamin rumah di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Aku jamin rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Aku jamin rumah paling tinggi di surga bagi yang berakhlakul karimah. Jadi kalau kita targetnya punya akhlakul karimah, jadi satu, udahlah, udah jelas lah. Bahagia, mulia, selamat dunia akhirat itu akhlakul karimah. Setuju? Ah, ini pertanyaan yang paling sederhana nih. Ikhwan, maukah punya istri yang rupawan? Kalau mau, mau. Kalau tidak, tidak. Yang jelas, Allah sedang mendengarkan ini kan. Mau tidak? Udah rupawan, pinter. Mau? Udah rupawan, pinter, banyak duitnya. Mau? Udah punya rumah sendiri? Mau? Banyak emasnya? Mau? Yang benar. Tapi akhlaknya bejat? Mau? Yang benar. Cakep loh, kaya loh, pinter loh. Akhlaknya, hanya akhlak loh yang jelek, ha? Kalau wajah cakep. Tahu gak kerjanya di rumah? Ngasah belati. Gak ada yang mau. Mau ngapain cantik kalau kita keluar bonyok, betul ini. Akhlak. Masalah negara kita bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah sosial. Intinya adalah masalah akhlak. Keluarga babak belur karena akhlak. Benar? Sudah pasti benar lah. Satu, tekad. Pernah enggak bertekad punya akhlak? Nah, pertanyaannya, akhlak datang dari mana? Astagfirullahaladzim. Datang dari mana? Ini tawadu ya. Sudah tahu tapi enggak ingat. Dari ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya alqalbu. Dari hati. Kalau hatinya baik, akhlaknya baik. Kalau hatinya jelek, akhlaknya jelek.
mungkin enggak ada perkataan begini, tuh orang itu sebetulnya hatinya baik, cuma omongannya aja yang jelek. Mungkin tidak? Tidak. Hati baik, omongannya baik. Jadi kita harus minta ke Allah, karena yang membulak-balik hati kita siapa? Allah. Sudah apa belum doa minta akhlak yang baik? Mau yang panjang, yang pendek? Gusti. Yang paling hafal pasti ini nih ya. Allahumma. Gak usah diikuti nih, saya sendiri. Allahumma kama ahsanta khulqi fahassin khulqi. Ya Allah, Allahumma, sebagaimana Engkau sudah memperindah penciptaan diriku, maka indahkanlah, perindahlah akhlakku. Nah, ini sebagian mengatakan ini hadisnya sahih loh ya, menurut Ibnu Hibban ini. Ini banyak yang menggunakannya pada waktu bercermin saja. Nggak usah waktu ngaca aja ya. Ketika ingat tubuh ini Allah yang ciptakan casing, tapi kalau diperindah isinya, jadilah kita indah. Doa yang kedua sudah apa belum? Allahumma hdini, boleh diikuti, li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang mulia, akhlak yang paling baik. Tidak ada yang dapat menunjuki ku kepada akhlak baik selain Engkau. Dan palingkan, jauhkan dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang memalingkan diriku dari akhlak buruk selain Engkau. Ini hadisnya Sahih Muslim. Jarang orang doa ini. Biasanya warzukni, warzukni. Itu tidak salah. Padahal ini nih kuncinya. Kalau kita ingin derajat ahli saum, ahli tahajud, timbangannya sangat berat, masuk surga paling tinggi, dibangkitkan dekat dengan Rasul, ini dia. Ada lagi doanya. Doa juga belum tentu diamalkan ya. Ih, jangan suudon. Iya, diamal. Allahumma jannibni mungkaratil akhlak wal a'mali wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan diriku dari akhlak mungkar, perbuatan yang buruk, hawa nafsu yang buruk, dan penyakit-penyakit. Ini doa minta supaya kita dijauhkan dari akhlak yang mungkar. Ya, yang ada singkat tadi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Ini senang pendek ya. Ini supaya kita, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Jadi ini mohon kepada Allah supaya kita dimudahkan berbuat kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ini serius hadirin, kita jarang minta kayak gini. Benar? Minta jodoh lagi, minta lunas utang, itu boleh, boleh. Tapi jangan ninggalkan ini. Ada lagi yang lebih pendek, mau?
nggak ngemodal. Ini yang ada dalilnya ya. Apalagi yang harus kita lakukan sesudah doa? Kita harus belajar mengenal Allah. Karena yang memudahkan kita untuk berubah adalah tingkat keyakinan kepada Allah. Ketika kita semakin yakin Allah Maha menyaksikan, semua perbuatan kita disaksikan Allah, ini satu saja asyahid sudah berubah hidup kita dalam beramal. Waqafa billahi syahida, cukup Allah jadi saksi, enggak usah ribet cari saksi yang lain. Allah udah lihat kok, Allah udah menyaksikan, mau ngapain ribet-ribet posting? Bukan berarti yang posting kurang iman, ya. Tapi bagi yang puas dengan penglihatan Allah, tidak usah meletihkan diri ingin diakui orang. Orang yang yakin Allah Maha dekat, Maha melihat, Maha mendengar, dia tidak akan kesepian. Dia akan menikmati sholatnya, doanya, amal-amalnya, karena yakin Allah melihat. Dia tidak akan sibuk berharap ke makhluk, karena tahu hanya Allah yang bisa menolong. Makhluk tidak bisa menolong tanpa izin Allah. Dan dia yakin Allah Maha menyaksikan, sehingga sulit untuk berbuat maksiat. Maksiat itu karena kurang iman, kurang yakin ke Allah. Berubah tidak? Belajar apa lagi? Ma'rifatul Rasul. Kita harus belajar tentang Rasulullah. Udah pelajari, tiru aja lah, gak usah pakai banyak bak bibu. Rasul senyum-senyum, Rasul berwajah cerah. Hah? Saya harus cerah nih, memaksakan. Paksakan aja, pelajari akhlak Rasul, wajah, cara duduk, cara berdiri, cara jalan, cara bicara, cara menyikapi orang. Makin banyak kita mengetahui akhlak Rasulullah SAW, makin nyata, tinggal tiru. Tidak usah ngarang hidup ini. Tidak usah kita baca para penulis-penulis yang berusaha mencari arti hidup dengan pengalaman mereka. Mendingan kita contek saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar? Ini serius, hadirin. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, cemburu. Kan istri bapak juga suka cemburu enggak sih ke bapak? Enggak ya. Berarti kurang ini. Dapat kiriman mangkuk sup, pring, dijatuhkan tuh, cemburu karena datang kiriman dari istri Rasulullah yang lain. Apa yang bisa ditiru? Rasulullah tidak marah, dipunguti saja pecahannya sambil berkata, ibumu, maksudnya istrinya, sedang cemburu. Peres, nggak ada riwa-riwanya. Coba istri bapak ngebanting piring, bapak ngebanting siapa? Kita kurang mengenal Rasulullah. Jadi kita nggak ada yang bisa ditiru. Yang ditiru malah apa tuh artis Korea itu namanya, K-pop. Udah gitu bunuh diri lagi.
kenapa berletih-letih kita cari figur untuk kita tiru? Jelas Rasulullah SAW. Ini harus belajar. Luangkan waktu, lihat bagaimana Rasulullah bicara, berdiri, duduk, minum, menerima tamu, bagaimana kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada orang miskin. Makin banyak kita mempelajari, makin kita niru dengan niat cari pahala di sisi Allah, jadi itu akhlak insya Allah. Jadi masalahnya kita kurang ilmunya. Tiga, masih belajar ya. Belajar tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itulah yang bisa nambah iman dan juga menjadi panduan akhlak. Kalau kata Quran, wala tajassasu, jangan nyari-nyari. Ya udah, gak usah nyari-nyari. Nanti gak usah diselidiki dengan niat cari aib. Tapi nanti kalau memang kita patuh ke Allah, kita akan tahu kalau Allah ngasih tahu tanpa harus repot-repot. Benar hadirin. Jangan gibah. Selesai kita ngomongin kejelekan orang. Allah nyuruh husnuzon, cari 1001 alasan baik sangka. Apalagi harus kita lakukan? Nah, namanya sudah dapat ilmunya, apakah langsung berubah? Tidak. Sesudah doa, kemudian kita berusaha mencari contoh, belajar marifatullah, marifatul rasul, Al-Quran, dan juga perilaku sahabat. Kemudian kunci adalah mujahadah. Jadi ilmu itu hanya sampai ke tingkat paham. Untuk bisa itu harus dengan mujahadah, ada kesungguhan melatih diri. Kita tahu ilmu sabar tidak langsung jadi sabar, harus dilatih. Ini ceramah ini tingkatan tertingginya paling paham, bukan bisa. Paham kuda tidak langsung bisa berkuda, harus latihan. Benar? Siapa yang paling cepat berubah? Yang paling sungguh-sungguh berusaha mengamalkan. Gini hadirin ya, Allah tahu kita belajar, tahu tidak? Allah tahu ilmu yang sampai ke kita? Tahu, karena sampainya ilmu ke kita juga izin Allah. Nah, Allah lihat kita berusaha mengamalkan atau tidak. Kalau kita belajar, ilmu sedikit diamalkan, Allah pasti melihat kita sedang beramal. Kira-kira Allah senang tidak kalau kita mengamalkan ilmu yang Allah kasihkan ke kita? Jawab, senang tidak? Oh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, belajar, mengamalkan dakwah, Allah bekal memandu kita. Dan gak usah risau lah, nanti Allah nambah lagi ilmu lainnya. Jadi masalah terbesarnya bagi orang yang belajar agama, kurang mujahadah. Apakah pesantren bisa langsung menjadi baik? Belum tentu. Mungkin ilmunya lebih tahu dibanding dengan yang tidak belajar. Tetapi menjadi akhlak harus dengan bersungguh-sungguh. Mengalahkan dua. Satu, siapa? Siapa? Pakai tetangga lagi. Bukan tetangga. Satu, di dalam hawa nafsu, yang di luar setan. Ini cuman ini kok godaannya. Kalau kita mujahadah terus ya, mengalahkan nafsu kita sampai nafsu terkendali, dan kita berusaha bisikan setan kita kalahkan dengan dua hal,
keikhlasan dan ketawakalan cepat berubahnya. Begitu. Jadi titik lemahnya orang akhlak kurang bagus itu dua, lemah pemahaman agamanya. Dia tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal Quran, tidak kenal aturan baik buruk yang benar. Dan yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Walaupun dia kiai, ustad, walaupun dia penceramah, saya tidak nyebut ulama ya. Penceramah tidak identik ulama, karena ulama itu orang yang takut ke Allah. Dia penceramah, mau balik terus dakwah agama, tapi kalau dia tidak bermujahadah mengendalikan nafsunya, tetap jatuh. Plus tambahan lainnya adalah bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya lebih baik dari kita. Jangan salah gaul. Misalkan ada yang Iqra jilid 4, gaul dengan yang buta huruf Quran. Tahu disebutnya apa? Qori, ya kan? Karena disangkanya pintar. Dia sholat cuma 3 kali itu, duhur, asar, maghrib. Kumpul dengan yang jarang sholat, tahu dipanggilnya apa? Syekh, ya. Karena udah lebih bagus, karena salah gaul. Kalau gaul kita dengan standar akhlaknya yang kurang baik, kita jadi merasa soleh. Kita harus cari teman-teman guru yang kalau ketemu, kita jadi tahu diri level kita di sini. Jadi kita merasa perlu untuk ngejar. Jadi jangan salah gaul. Sudah segitu aja. Masih ingat tidak yang tadi? Satu apa? Tekad. Tulis tekad akhlakul karimah. Dua apa? Harus pakai ibadah dan doa. Karena ibadah itu sebetulnya membuat akhlak jadi bagus ya. Sebetulnya itu di mujahadah nanti. Doa tadi, doa minta ke Allah sungguh-sungguh. Kemudian kita harus belajarnya ditingkatkan, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, Al-Qur'an dengan pemahamannya ya, dan juga para sahabat serta syariat Islam. Kemudian mujahadah mengamalkan ilmu. Sholat harus bagus, karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa sih yang paling-paling cepat ngerem? La yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan berhenti berzikir. Ini remnya. Kita melakukan dosa dalam keadaan zikrullah, insya Allah itu lebih ketahan daripada melakukan dosa tanpa zikrullah. Karena ketika zikir, Allah juga akan menolong kita ngerem dari dosa. Ada pertanyaan? Cukuplah hadirin, gak usah menyusahkan orang lain. Salah satu bentuk akhlak adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangan. Penutup, mari amalkan 3 sa. 1, saya aman bagimu. Ini latihannya ya. Jangan ganggu siapapun, bentuk apapun. Pastikan orang lain aman dari gangguan kita, sengaja tidak sengaja. Jangan bicara kecuali pasti tidak ada yang terluka. Siapa tuh, ada seorang ulama yang mengatakan,
Oh, Ali bin Abi Thalib, kalau tidak salah ya, suatu saat engkau merasakan bahwa kemuliaan itu adalah menahan bicara daripada kita bicara dan hati orang lain terluka. Mau apa? Jauh lebih mulia nahan kata-kata daripada kita puas bicara dan orang terluka.

latihan akhlak adalah jangan ada orang yang terganggu oleh kita, baik lisan maupun perbuatan. Ini yang pertama. Karena kita nolong juga kalau omongan kita jelek, tidak bagus. Latihan pertama dan utama, tahan lisan, tahan tangan, tangan tahan diri kita, jangan ada yang keganggu oleh kita. Kalau punya motor, dengar suara knalpotnya, tempelin, jangan, ya, kira-kira orang bahagia atau enak. Saya mohon maaf ini ya, suatu saat ada kunjungan bis, para mahasiswa tidak nyebut kampusnya, turun dari bis, mereka mengeluarkan sampah dari bisnya. Ini tidak masuk di akal. Bagaimana kuliah segitu lama, sekolah segitu lama, sampah aja tidak tahu tempatnya. Sedih sekali kalau lihat kampus, para mahasiswanya parkir motor sembarangan. Dia tidak tahu ada hak orang lain untuk lancar. Saya mohon maaf ya, saya senang di sini tidak ada yang merokok. Saya kurang paham bagaimana orang yang merokok membiarkan asapnya menzolimi orang yang tidak mau kena asap. Semoga yang merokok berhenti. Tapi kalau ada yang mau merokok, menurut saya bagusnya dikunyah itu rokok ya, supaya asapnya tidak membahayakan. Atau kepala saudara dibungkus pakai kantong semen, pakai tali rafia sini, lalu ke ataskan sambil merokok. Jangan, nanti diikutin lagi. Jangan hadirin, merokok itu menzolimi orang lain. Apapun, periksa ketek juga. Colek kan gampang itu. Kalau udah nyolek muntah, pemiliknya saja sudah mual. Bagaimana orang lain? Udah naik angkot, ketek bau, megang pintu. Atau 12 korbannya ada. Ini serius hadirin. Ketek kita tuh kalau saudara mau bau, buat sendiri aja, jangan ada yang menjadi korban dari perketekan. Rasulullah harum. Kalau tidak bisa harum, jangan bau. Kalau tidak bisa ngomong baik, jangan ngomong jelek. Diem aja. Sa yang kedua apa? Apa santri? Saya menyenangkan bagimu. Ini kalau ngajak ngobrol temennya, kira-kira yang diajak ngobrol itu terganggu atau tidak ya? Udah dengar kan, setan itu ada dua jenis. Satu, jin. Dan yang kedua, minal jinnati wan nas. Tapi dua-duanya punya target yang sama, yaitu mengganggu orang yang sedang dengar ceramah. Jadi kalau ingin lihat setan dalam bentuk yang ini, lihat aja ngajak ngobrol ya. Jangan ya. Selain tidak dapat manfaat, malah jadi dosa. Dan pasti akan kembali kepada kita nanti musibahnya. Lanjut. Saya menyenangkan bagimu. Ini lebih tinggi nih, tapi harus lewat tahap pertama dulu. Pastikan di mana kita ada,
selain orang tidak terganggu, orang juga senang. Misal wajah netral, daripada kita cemberut, mending netral. Tapi ada yang lebih bagus, senyum. Maka amalkan 5S coba. 1 S nyum, 2 salam, sapa, sopan, santun. Niatkan ibadah, niatkan sedekah. Beda hidup kita. Kita juga senang kok disenyumin, disalamin, orang sapa dengan baik, kemudian orang sopan ke kita. Kalau kita senang orang bersikap begitu, lakukan kepada orang lain. Sederhana Pak, apa yang senang orang melakukan ke kita, lakukan ke orang. Apa yang kita tidak suka orang melakukan ke kita, jangan lakukan ke orang. Mudah kalau tidak pakai nafsu. Gagalnya nafsu. Kita ingin orang berbuat baik ke kita, tapi kita enggak berbuat baik ke orang. Ada seorang ulama, kiai, yang setiap habis sholat keliling, ini saya belum bisa niru ini ya, ke tetangga-tetangganya, karena memang tugasnya tidak terlampau banyak, sehingga apa yang dilakukan, sampai santrinya mengatakan, ini yai, kenapa sih selalu nyapa, ngedoain tetangga? Karena ini amalan yang disukai Allah.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kebersamaan pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar telah kita simak sahabat MQ. Sajian ilmu, mudah-mudahan kebersamaan di pagi hari ini jadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, ilmu yang tentunya bisa senantiasa kita amalkan sahabat MQ. Dan tak lupa kita doakan untuk Guru Nda, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan dan kelancaran, perlindungannya dan juga rezeki yang berlimpah insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Subur kembali.
0: Dan sahabat MQ turut mengajak juga untuk mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan mengaktifkan nada sambung pribadi tausiah agim dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar. Mulai Rp1.000 per pekan sahabat MQ, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel. Dan tentunya saat Ramadan sahabat MQ, kepedulian kita benar-benar diuji seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Dan disanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan untuk bukan sekedar memberi saja, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang dengan mengunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact. Sahabat MQ, bisa Anda hubungi juga call center DT Peduli di 0813-1712-1712 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Baik, kami ucapkan terima kasih sahabat MQ yang sudah turut bergabung membersamai di kesempatan ini. Kita akan sapa beberapa atensi yang juga sudah masuk. Untuk atensinya ada Umi Zikri di Cianjur yang juga menyapa di kebersamaan ini. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ujang di Cianjur juga sama halnya yang ikut menyampaikan atensinya. Yang Alin di Cimareme, Ibu Nengsih di Cipanas Puncak, Ibu Parilah di GBA 3, Pak Sandi di Banjaran.
1: Dosa yang memburu.
0: Lalu ada juga dengan Ibu Eti di Bale Endah, serta ada Pak Tatang di Ciamis, ada Ibu Nia di Pangalengan, Ibu Yanti di Antapani, Ibu Eis di Banjaran, Ibu Ti di Kabupaten Bandung, Kang Mahdi di Cimenyan, Abah Akbar di Ciranjang, Pak Yusuf di Tasikmalaya, dan Teh Enri juga yang ikut menyapa di kesempatan ini. Alhamdulillah, terima kasih untuk sahabat MQ yang sudah turut bergabung menyimak kebersamaan manajemen kolbu pagi ini dari awal hingga akhir kebersamaan, juga mengirimkan atensinya, salamnya, doa terbaiknya di Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah kabulkan doa terbaiknya insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Dari segala,
0: tidak terasa sahabat MQ di penghujung kebersamaan kita. Terima kasih juga untuk seluruh jaringan Radio Relay yang sudah menyambung siarkan program ini dalam program manajemen kolbu pagi. Dan kini saatnya mengakhiri kebersamaan sahabat siar Irfan Nurfalah, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Selamat memulai hari dan menjalankan aktivitas Anda di Jumat yang berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahluka, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Tips Sehat Islami.
4: Ternyata faktor

0: gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
0: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum, Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MT, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

Sahabat MQ, kesan apa yang akan ditinggalkan di kehidupan akhir nanti? Akankah kesibukan terakhir yang dilakukan adalah sesuatu yang Allah suka? Akankah ucapan terakhir yang kita lantunkan adalah kalimat syahadat? Akankah kenangan yang ditinggalkan adalah sesuatu yang bermanfaat? Wallahu a'lam. Seorang wanita karir berusia 25 tahun masih berkutat dengan laporan yang sudah sejak pagi berserakan di meja kerjanya. Maklum, akhir bulan memang selalu seperti itu. Atau lebih tepatnya, sudah semenjak 2 bulan lalu. Semenjak kenaikan jabatan, waktu dari wanita itu benar-benar habis oleh pekerjaannya.

24 jam seakan jadi waktu yang sangat sedikit baginya. Suara jam saling berlomba dengan ketukan keyboard yang sedang digunakannya. Sampai tiba-tiba, notifikasi ponselnya berbunyi. Ternyata, ada satu pesan masuk. Dibukalah pesan itu yang ternyata dikirim oleh sang ibu. Pesan yang memberitahukan bahwa sahabat wanita itu, yang juga tetangganya, baru saja meninggal dunia. Syariatnya karena terkena serangan jantung. Pesan yang datang tiba-tiba tentu membuat wanita tersebut terkejut. Terlebih baru selang 2 hari yang lalu, ia dan sahabatnya berjanji untuk saling bertemu di akhir pekan, mengingat sahabatnya akan memberikan dress code pernikahan yang tinggal 1 bulan lagi. Setelah memanjatkan doa dan kemudian menenangkan diri, perasaan campur aduk yang dirasakan wanita karir itu bermuara pada rasa tenang yang hadir. Ia kembali mengingat kesan dan kenangan terakhir yang sahabatnya tinggalkan. Wanita tersebut bersyukur di waktu-waktu terakhir sahabatnya memang. Pesan yang datang tiba-tiba tentu membuat wanita tersebut terkejut. Terlebih baru selang 2 hari yang lalu, ia dan sahabatnya berjanji untuk saling bertemu di akhir pekan, mengingat sahabatnya akan memberikan dress code pernikahan yang tinggal 1 bulan lagi. Setelah memanjatkan doa dan kemudian menenangkan diri, perasaan campur aduk yang dirasakan wanita karir itu bermuara pada rasa tenang yang hadir. Ia kembali mengingat kesan dan kenangan terakhir yang sahabatnya tinggalkan. Wanita tersebut bersyukur di waktu-waktu terakhir sahabatnya memang sedang sibuk memperbaiki diri, memutuskan untuk hijrah dari dunianya yang dulu. Perjalanan sahabatnya sebelum dijemput ajal benar-benar disibukkan dengan kebaikan. Sahabatnya menjadi lebih sering ikut kajian ilmu di majelis taklim, hingga melanjutkan pembelajaran Al-Quran sampai sudah hafal beberapa juz. Namun, di akhir, wanita karir itu diliputi perasaan syukur, juga malu yang bersamaan. Bersyukur, sahabatnya memutuskan untuk mengambil hidayah sebelum limit kehidupannya berakhir, dan malu, akankah akhir hidupnya juga meninggalkan kesan yang baik di mata Allah? Mengingat, dirinya merasakan masih terlalu sibuk mengejar dunia untuk dunia, bukan sebagai jalan untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat MQ, bukankah kematian menjadi rahasia terbesar? Kita tidak akan pernah tahu, bahkan seperdetik ke depan, perubahan apa yang akan hadir dalam hidup kita. Sikap apa yang akan diambil, hingga amal apa yang akan jadi kebaikan terakhir. Walaupun belum tentu juga, apakah yang terakhir adalah kebaikan, ataukah sebaliknya? Mudah-mudahan, hingga ajal menjemput jasad dan ruh ini, kita senantiasa disibukkan dengan amal soleh yang diterima dan diridhoi oleh Allah Ta'ala sebagai penolong dan pemberat kebaikan, agar dapat layak untuk Allah karuniakan pertolongan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, terkadang kita merasa waktu terasa berjalan lebih cepat ya. Pagi dengan cepat berganti ke malam, awal pekan dalam sekejap berganti ke akhir pekan. Sudah hari Jumat hari ini, sahabat MK. Lantas, pernahkah kita terlintas apa yang sebenarnya tengah kita jalani? Dan pernahkah kita berpikir untuk membuat ritme hidup kita lebih perlahan, sahabat MK? Menjalani waktu menjadi lebih perlahan bukan berarti lambat, sahabat MK, dan bukan juga berhenti. Tapi kita menyediakan waktu untuk kita dapat menangkap detail setiap kejadian yang kita alami untuk kita tafakuri, sahabat MK. Bagaimana kita secara tidak tergesa mencerna sesuatu, serta secara bijak juga memberikan respon dari setiap kejadian yang dialami. Mudah-mudahan dengan hal itu, sahabat MK, Allah sampaikan kita pada ketenangan hati. Alhamdulillah, di awal pagi hari ini senang sekali saya Herlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di hari Jumat ya, hari ke-20 sudah kita masuki di bulan Zulqa'dah, bertepatan dengan hari ke-8 di bulan Mei. Hingga jam 9 mendatang, sahabat MK, kebersamaan kita akan kita jalani dengan sama-sama kita akan kembali menyimak, sahabat MK, informasi-informasi terbaru dan juga ilmu dalam rangkaian program Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli. Untuk mengawali kebersamaan, segmen Jurnal Pagi hadir kembali untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Segmen Jurnal Pagi hadir kembali menyajikan informasi-informasi khas ya, seputar pantauan cuaca, informasi lalu lintas, juga peristiwa-peristiwa yang terjadi sahabat MK di sekitar Anda. Yang informasinya kami nantikan untuk dapat Anda bagikan ya di pagi hari ini. Jadi pagi hari ini silakan Anda bisa menjadi kontributor informasi ya untuk segmen Jurnal Pagi MKFM. Anda dapat melaporkan bagaimana pantauan cuaca langsung pagi hari ini di wilayah Anda. Kemudian bagi Anda yang sudah mulai berkendara menuju tempat aktivitasnya, Anda bisa melaporkan juga informasi lalu lintasnya seperti apa. Bagi Anda yang memiliki juga informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan, peristiwa atau berita kehilangan ya, silakan dapat diinformasikan juga agar dapat menambah kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan dapat diluaskan juga informasinya. Nah, silakan Anda bisa sampaikan informasi tersebut ke MKFM di 0811-224-1027. Di 0811-224-1027. Tidak lupa dilengkapkan juga sahabat MK ya dengan jurnal syukur. Di pagi hari ini, tiga hal apa yang paling ingin disyukuri? Silakan dibagikan juga, mudah-mudahan jadi inspirasi. Kami akan awali dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bandung, Subang, dan Yogyakarta ya hari ini. Wilayah kota Bandung dan sekitarnya, perakiraan cuacanya yang telah dirilis oleh BMKG hampir di seluruh kecamatan ya, wilayah kota Bandung. Perakiraan cuacanya serupa, yakni hari ini akan berawan sahabat MK. Dan diperkirakan bisa saja terjadi hujan, sehingga hari ini kembali dicek ya bagi Anda yang saat ini tengah bersiap untuk berangkat aktivitas menuju tempat aktivitasnya. Anda bisa kembali mengecek perlengkapan untuk beraktivitas di cuaca hujannya agar tidak terluputkan untuk dibawa ya sahabat MK. Nah, silakan dipersiapkan kembali. Suhunya juga tidak akan terlalu panas hari ini untuk wilayah Bandung. Suhu puncaknya berkisar di 29 derajat Celcius. Di wilayah Subang, informasi perakiraan cuacanya juga hampir di seluruh wilayah kecamatan di Subang akan berawan juga sama seperti Bandung dengan suhunya berkisar di antara 29 hingga 31 derajat Celcius ya untuk suhu puncaknya di wilayah Subang. Dan untuk Yogyakarta di beberapa kabupaten kota seperti Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman juga kota Yogyakarta, ini agak beragam ya perakiraan cuacanya. Jika di Kulon Progo hari ini akan cerah, suhunya juga akan lebih hangat ya, lebih panas daripada biasanya. Bantul akan berawan, Gunung Kidul berawan, Sleman akan diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, dan Yogyakarta sendiri ini akan berawan. Dapat dilengkapkan langsung ya sahabat MK pagi hari ini bagaimana pantauan cuacanya di tempat tinggal Anda masing-masing untuk Bandung, Subang, dan juga Yogyakarta. Kirimkan beserta informasi lainnya tadi. Anda bisa melaporkan juga pantauan lalu lintas, informasi tentang peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, kemudian berita kehilangan, atau Anda ingin melaporkan juga bagi yang menemukan ada fasilitas publik yang mengalami kerusakan, dapat juga diinformasikan ya pagi hari ini agar dapat kami bantu luaskan informasinya. Sekaligus tiga hal yang paling ingin disyukuri, Anda dapat tuliskan juga dalam catatan jurnal syukur Anda. Kirimkan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda sahabat MK yang sudah berbagi informasi ya pagi hari ini. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk, bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasehatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan, pembelajaran Al-Quran, metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekadar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon hingga 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di Sekolah Itkon, Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Informasi dan pendaftaran hubungi 0857-9555-5015. 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
2: Duh, ceklis satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
5: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
6: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
7: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
8: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
9: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah. Selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
10: Ayat ke-6-nya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid. Ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
12: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
11: kok pas banget sih,
12: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
11: apa aku gak ikhlas ya.
12: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
13: Assalamualaikum Fit.
11: Waalaikumsalam.
13: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
11: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
13: Loh,
11: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
14: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
15: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
14: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
16: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
14: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
17: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
18: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
1: Sahabat MQ, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah, saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita menyambung kembali di Jurnal Pagi MK FM. Terima kasih untuk yang sudah berbagi informasinya melalui WhatsApp MK FM di pagi hari ini. Kami masih nantikan sahabat MK yang ingin berbagi informasi, langsung dapat dikirimkan ya pagi ini ke 0811-224-1027. Informasi yang dapat Anda bagikan pagi hari ini seputar pantauan cuaca langsung di wilayah Anda, kemudian Anda bisa melaporkan juga informasi lalu lintas ya di ruas jalan yang Anda sudah lalui pagi hari ini atau yang dapat Anda pantau juga. Anda bisa melaporkan juga jika memiliki informasi seputar peristiwa kebencanaan yang terjadi di sekitar Anda atau berita kehilangan, silakan dikirimkan ya. Termasuk juga catatan jurnal syukurnya, Anda bisa menuliskan 3 hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda di pagi hari ini, langsung saja kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Sudah ada sahabat kita yang berbagi informasi, kami sapa ya. Dari Cimindi sudah ada Ibu Juwita. Terima kasih sudah berbagi informasi pagi hari ini. Dilaporkan cuacanya pagi hari ini sejuk dan berawan katanya di wilayah Cinunuk. Jadi sedang di rumah anak katanya di Cinunuk. Kemudian biasanya siang menuju sorenya cuacanya redang katanya ya, panas ya. Alhamdulillah jurnal syukur hari ini disampaikan di hari Jumat yang berkah. Alhamdulillah dalam Allah masih bangunkan dalam keadaan sehat, masih bisa bernafas, masih bisa beribadah, dan masih Allah karuniakan usia. Kemudian juga alhamdulillah mensyukuri juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat katanya dari MKFM. Mudah-mudahan MK terus mengudara, amin ya rabbal alamin. Kemudian doanya di penutup atensi yang disampaikan oleh Ibu Juwita, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, lebih sabar, lebih kuat, lebih istiqomah katanya dalam kebaikan. Selamat bertugas untuk kru dan sahabat MK yang sedang menyimak, tetap semangat dalam menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan katanya untuk semua. Terima kasih Ibu Juwita di Cimindi yang sedang di Cinunuk ya di rumah anaknya pagi hari ini. Terima kasih sudah berbagi informasi. Berikutnya kami sapa kembali, sudah ada sahabat kita dari Tasikmalaya di Manon Jaya, Wayamen. Terima kasih sudah berbagi juga pagi hari ini. Ini melaporkan saja situasi di wilayah Manon Jaya pagi hari ini di tempat aktivitasnya Wayamen. Ini terpantau himbauannya dari Wayamen katanya untuk tertib selama berkendara di jalan raya katanya ya. Dan di seputaran pintu perlintasan kereta api, kapanpun, dimanapun, tetap tertib katanya ya. Jadi WMN ini memang bertugas juga di pintu perlintasan kereta api ya, di wilayah Manon Jaya ya. Terima kasih WMN sudah berbagi informasi juga pagi ini. Berikutnya ada Ibu Ella di Soreang, kami sapa di hari Jumat yang berkah ini. Katanya alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk dapat beramal. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, lebih sehat, kuat, sabar, dan selalu bersyukur. Dan alhamdulillah hari ini bisa beraktivitas pagi hari ini di rumah sambil menyimak MKFM juga. Doa terbaiknya untuk guru, untuk kru yang bertugas dan sahabat MK yang sedang menyimak, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Suhunya katanya di sore yang pagi hari ini sejuk sekali, cuacanya sudah mulai cerah berawan. Terima kasih Ibu Ella ya di sore yang. Berikutnya kami sapa dari Buah Batu, sudah ada Pak Yandi. Pak Yandi menyampaikan cuacanya cerah wilayah Cijawura Buah Batu. Kemudian dilaporkan juga lalu lintasnya terpantau masih lancar ya, lengang di Jalan Margawangi Cijawura Buah Batu. Di hari Jumat yang berkah, Pak Yandi menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih bangunkan, bisa bernafas, bergerak untuk ibadah dan beraktivitas seperti biasa katanya pagi hari ini mengantar cucu-cucu ke sekolah. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, oleh anak cucu dan sahabat MK yang sedang menyimak juga. Doanya untuk guru-guru dan sahabat siar juga kru yang bertugas, semoga tetap sehat, semangat dan jangan lupa bahagia. Insya Allah ya, terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu.
Dari Buah Batu kita beralih ke Cimareme. Sudah ada Eyang Alin pagi hari ini yang berbagi juga, menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah, Allah masih bangunkan dari tidur dalam keadaan sehat, bisa menghirup udara segar, kemudian bisa beraktivitas ibadah pagi katanya, dan bersyukur senantiasa Allah beri semua nikmat yang tidak dapat dihitung dan ditulis satu persatu. Salam silaturahim disampaikan oleh Eyang Alin untuk kru yang bertugas dan untuk anak cucu serta sahabat MK, semoga sehat selalu. Salam Jumat yang penuh berkah. Terima kasih Eyang Alin ya di Cimareme. Berikutnya sahabat Enri Safitri, terima kasih sudah berbagi juga jurnal syukur, menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah di Jumat yang berkah ini udaranya sejuk, cuacanya sudah mulai memberikan tanda-tanda cerah katanya. Alhamdulillah juga masih bisa menikmati Jumat pagi yang indah setelah Allah bangunkan dari tidur, badan masih bisa bergerak, kemudian juga Allah senantiasa mengaruniakan kesehatan, itu yang disyukuri juga, sehat yang afiat yang dipergunakan untuk beraktivitas sebagai ladang amal ibadah. Dan segala permasalahan yang sedang dihadapi semoga diberikan solusi atau jalan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Enri Safitri ya, sudah berbagi juga di pagi hari ini. Berikutnya ada Ibu Elis di Bojong Soang, menyampaikan jurnal syukurnya hari ini. Alhamdulillah, bersyukur di pagi hari ini sudah menyiapkan sarapan katanya, diberikan kesehatan juga dan berkumpul bersama anak-anak juga kedua orang tua. Cuaca di sini masih adem sejuk di Bojong Soang ya. Terima kasih Ibu Elis sudah berbagi. Berikutnya di Antapani, sudah ada Ibu Yanti juga melaporkan cuacanya masih mendung katanya kalau Antapani. Menyampaikan jurnal syukurnya juga, alhamdulillah masih Allah beri usia dalam keadaan sehat, bisa bangun juga di sepertiga malam untuk melaksanakan ibadah katanya. Semoga kita semua sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Pak Sandi Kustejo di Banjaran, terima kasih sudah berbagi juga, menyampaikan pagi hari ini menyimak, katanya siap menyimak saja katanya Kang Herlan ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sandi sudah bersiap menyimak MKFM ya, dan selantiasa menyimak juga nih di awal pagi MKFM. Berikutnya ada Ibu Parilah di GBA 3. Ibu Parilah menyampaikan alhamdulillah pagi ini sudah sampai rumah kembali katanya dengan selamat setelah mengantar anak ke sekolah. Jadi bisa melaporkan pantauan lalu lintas di ruas Jalan Logam Marga Cinta pagi ini sudah ramai lancar. Dan pantauan cuacanya di sekitar GBA 3 cerah berawan, hawanya sejuk dingin katanya pagi hari ini ya. Menyampaikan juga jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bisa dipertemukan dengan hari Jumat yang penuh berkah. Kemudian bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, dan alhamdulillah dapat melaksanakan ibadah beraktivitas juga dengan lancar. Salam sehat, salam Jumat berkah untuk kru yang bertugas dan sahabat MK semuanya. Semoga kita selalu istiqomah dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Parilah ya di GBA 3 dan sahabat MK yang sudah berbagi informasi pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi MKFM. Segmen Jurnal Pagi MKFM ini memuat informasi-informasi seputar perakiran cuaca, pantauan langsungnya juga, kemudian informasi lalu lintas dan jurnal syukur ya. Silahkan dapat Anda ikuti setiap Senin hingga Jumat, Anda dapat berbagi informasi di segmen Jurnal Pagi MKFM. Dan kita akan menyambung kebersamaan sahabat MK dalam segmen selanjutnya di segmen Sudut Pandang. Kita akan hadirkan perbincangan ke ruang dengar Anda seputar topiknya adalah Kabupaten Bandung siapkan sistem peringatan dini banjir, melihat pemetaan zona rawan banjir juga seperti apa. Di termin nanti sahabat MK dalam segmen Sudut Pandang kita juga akan berbincang bersama dengan narasumber untuk menggali informasi lebih lengkap bersama Dr. Insinyur Agung Wiono Hadi Suharno MEng ya, yang akan nanti kita sama-sama berbincang sahabat MK dalam segmen Sudut Pandang selepas satu nasid dari Sutul Harokah dengan Merah Saga.